0: bisa.
1: Lindut ni repita nak. Sikit kali ganis lah speed duta. Enak anjur ni jawana. Murah menunggu. Murah masa pelasan ni repita ni. Dekat mau rusuhan. Punya. Yusuf. Yuna. Oh, sap ni siapa. Kamu mau abut.
2: Tuan beri.
1: Tuan. Tuan lagi. Gisugat kok.
2: Tuan. Apin aku di kampung ada.
1: Oh, medahan. Kurung kukuni mau kurung.
2: Anak ba, anak ba. Kurung sepanak sah. Adi. Nato kari. Dili.
1: Hah?
2: Ari dari?
1: Usi na asil dari?
2: Sila ba? Na asil dia?
1: Abi nak kita ni bang kita.